Most 105.8 your best source for all information. Gimana? Ini masih pagi loh, kita udah langsung dikasih Antrax ya buat pembuka Rock Weekend barengan sama saya Aisyah Fabian. Most people gimana rasanya? Udah langsung ke recharge hari Sabtunya. Karena emang di sini tempatnya Most people. Tempat Anda mendengarkan lagu-lagu rock seharian penuh. Cuman di Most 105.8. Yes. Tapi ya, buat Anda yang baru selesai lari, lagi cooling down, saya sendiri playlist lari saya gak pernah ganti Deftones doang loh. Saya pernah sih coba mau dengerin kayak City Pop gitu kan, atau yang elektronik saya dengerin drum and bass. Enggak, ujung-ujungnya Deftones lagi. Tapi kalau saya mau dengerin Marilyn Manson agak takut, entah takut enggak konsen most people. Oke, sekarang coba kita agak tone down dikit deh ya. Dikit aja. Ini ada lagunya Pearl Jam dengan Jeremy. Salah satu lagu paling ikonik mereka. Dirilis di tahun 1991 dari album debut mereka, Ten. Enjoy. This is Rock Weekend.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Anda sedang mendengarkan Rock Weekend, the best rock song playlist in town.

This is Rock Weekend with Aisyah Fabian. That was Europe with Superstitious. Apa sih hal-hal yang bikin Anda superstitious nih, most people? Apa ya? Kalau di Indonesia tuh sebenarnya banyak tahayul-tahayul ya, most people. Ada aja. Tapi yang secara tidak sadar masih kita lakukan, ya at least saya lah ya.

knock on wood, ya nggak sih, supaya apa yang keucap gitu terus jangan sampai kejadian gitu, ya kan? Jadi tidak merusak keberuntungan gitu. Ada lagi kayak apa ya, cermin pecah gitu, terus foto bertiga, jalan di bawah tangga juga katanya nih ya, dianggap membawa nasib buruk karena bentuk tangga yang menyerupai tiang gantungan di masa lalu. Nah, kenapa orang-orang di masa sekarang yang udah modern juga masih percaya yang namanya superstition atau tahayul? It's actually a coping mechanism untuk mengurangi kecemasan di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Okay. Agak masuk juga sih ya di psikologis kita ya. Cukup rasional ini penjelasannya nih. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi daripada nantinya nyesel. Wow. Padahal ya, yang gak pasti-pasti aja, kita jabanin tuh biasanya most people. Jalanin dulu, udahannya nyesel. Eh, apa itu jangan-jangan cewek aja? Dan ini dia Scorpio Girls.

Hah, gokil. Di playlistnya Rock Weekend ada Z-Top. Bacanya gimana sih? ZZ Top, sebuah band hard rock dari Houston, Texas nih. Ini dari 1969, most people. Trio ini beranggotakan Billy Gibbons di gitar dan vokal, Frank Beard di drum, dan juga mendiang Dusty Hill di bass dan vokalnya sampai tahun 2021. Dan mereka ini kan terkenal dengan jenggotnya itu kan, yang seperti Santa Claus, kacamata hitam, dan juga lagu hitsnya sih Sharp Dressed Man, sama lagu yang barusan Gimme All Your Lovin'. Seru-seru. Dan mereka masih aktif loh sampai sekarang. Ini kan saya tulis di Google ya, ZZ Top, terus langsung keluar gitu kalender mereka akan konser, termasuk nanti tanggal 5 Mei, most people. Wow, aktif ya bun. Anda juga bisa aktif ngobrol barengan sama sesama most people, gabung di grup WhatsApp-nya. Kita suka posting kok link-nya ya di Instagram @most1058_. Jadi bisa ngobrol-ngobrol. Wih, ini ada lagu ini nih di Rock Weekend. Dan sekarang ada lagunya Nirvana.

Killing in the name of. Killing in the name aja, deng. Ini kan sebuah lagu protes ya, most people. Dan it's very iconic, of course, karena riff gitarnya, terus liriknya yang menyerang kebrutalan polisi dan juga rasisme institusional. Bisa gak ya ini dipakai untuk mengkritik ICE? Ya kan? Jadi memang lagu ini yang ditulis oleh Zack de la Rocha adalah bentuk protes terhadap kekerasan polisi, khususnya terinspirasi dari kasus pemukulan Rodney King dan kerusuhan Los Angeles di tahun 1992. Ada simbolisme rasisme juga. Coba kalau misalnya Anda dengarkan nih ya, some of those that work forces are the same but burn crosses. Secara eksplisit banget menghubungkan oknum aparat kepolisian dengan kelompok supremasi kulit putih pada saat itu. Makanya sebenarnya lagu ini tuh agak hati-hati diputernya nih, most people. Dulu ya, pernah sekali waktu, ini fun fact, BBC Radio di tahun 93 muterin secara gak sengaja versi uncensored-nya. Jadi langsung rame, dapat protes juga. Ini apa-apaan nih? Gitu. Yang disalahin siapa ya penyiarnya? Tapi jangan salahin saya ya, most people. Saya akan muterin lagu-lagu rock favorit Anda di sini dan masih saya temenin 1 jam lagi sampai jam 10.

0: America.
1: Rock Weekend on Moves 105.8.

Yes, you gotta roll with it. Just roll with the playlist karena eventually nanti favorit Anda akan keputer juga kok. Rock Weekend akan memutarkan lagu-lagu rock seharian penuh sampai nanti jam 23.59. Masih barengan Aisyah Fabian. Apa kabar Liam Gallagher dan Noel Gallagher? Apakah sudah tali kasih terhubung ya antara dua kakak beradik ini? Gak ada perang-perang lagi. Ibunya pusing kali ya, most people, atau udah give up gitu. Ya, setelah tahun lalu akhirnya mereka balikan, ya kan? Tour juga sampai ke Australia. Dan prestasi terbarunya di April tahun ini, Oasis resmi diumumkan masuk ke dalam jajaran Rock and Roll Hall of Fame. Wih, kalau dulu kan ada timnya tuh, tim Oasis apa tim Blur. Ya, tapi kalau Anda memang penggemar Britpop, mod banget dong. Nah, callingan buat besok San Mori naik Vespa. Kita lanjut, ini dia The Calling dari Yes.

0: bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time. Hari Rabu, 6 Mei 2026, mulai jam 8 pagi, only on
1: Boost 105.8, your best source for all information.
2: Halo, saya Raisa. Saya sedang mendengarkan Rock Weekend, the best rock song playlist in town.

If the sun refused to shine, I would still be loving you.

Oke, most people, akhirnya sudah 2 jam Aisyah Fabian menemani Anda di Rock Weekend. Saatnya saya menjadi pendengar juga. Tapi emang rasanya beda sih ya. Saya sambil siaran dengerin lagu-lagu dan playlistnya Rock Weekend di studio. Speakernya dikencengin sih. This is my happy place to be honest. Dan terus seneng banget kalau misalnya ketemu sama sesama perempuan gitu ya, yang genre lagunya tuh sama. Jadi saya akan menutup dengan Motley Crue, Girls, Girls, Girls, for all the girls who loves rock. Let's have a rockin' Saturday. Aisyah Fabian signing off, and have a good one. Bye.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Anda sedang mendengarkan Rock Weekend, the best rock song playlist in town.

Halo, most people, saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Anda sedang mendengarkan Rock Weekend, the best rock song playlist in town.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Anda sedang mendengarkan Rock Weekend, the best rock song playlist in town.

Most people, it's time for Rock Weekend with me Bismo Mokoginta dari jam 4 sampai jam 6 sore. Lagu-lagu rock siap sudah mengantri dari tadi pagi sih sebenarnya ya. Tapi saat ini giliran saya 2 jam ke depan akan menemani Anda dengan lagu-lagu cadas yang bisa mungkin mengingatkan kembali, memunculkan core memory tertentu akan sebuah band. Waktu itu dengerinnya sama siapa? Waktu itu ceritanya lagu ini kok lagi sama si dia, beda lagi orangnya. Oh, atau mungkin satu lagu yang sama, orangnya juga tetap sama sampai sekarang. So please enjoy.

Most people, emang normal sih kalau kita tuh masih suka gugup-gugup gitu ya. Tapi masa mau kayak gitu terus sih? Gugup ngomong depan orang, kayak ngerasa minder, kayak gak pede gitu. Padahal kalau menguasai yang namanya public speaking, Anda tuh bisa menggali potensi lain dalam diri Anda. Ada banyak banget di luar sana. Orang jadi trust, Anda juga pede kalau menyampaikan sesuatu. Makanya ikutan Mari Institute Offline Class Public Speaking for Beginners. Barengan sama Sahil Mulahela sebagai fasilitatornya, di sana Anda nggak cuma belajar teori, tapi berkesempatan langsung. Ada prakteknya, Mas People. Ngasah skill juga public speaking Anda, mengatasi rasa grogi dan nervous, jadi bisa tetap tenang, chill, dan Anda juga akan mendapatkan pembelajaran soal teknik vokal, intonasi, artikulasi, sampai gesture, dan juga body language. Dan gimana caranya untuk membangun koneksi sama audiens? Catat tanggalnya ya, Most People. Rabu 3 Juni 2026, mulai jam 6:30 malam sampai 8 malam, di Studio Mari, Menara Imperium, lantai P7,

Kuningan, Jakarta Selatan. Daftar sekarang juga lewat link di bio Instagram @mariinstitute. Biaya investasi sebesar Rp350.000. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, karena kemampuan public speaking itu bisa jadi kunci percaya diri dan mendatangkan banyak cuan. Info lebih lengkap atau untuk mendaftar bisa langsung cek di Instagram @mariinstitute.

0: bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time. Hari Rabu, 6 Mei 2026, mulai jam 8 pagi, only on
1: Boost 158. Your back source for all information.

0: Suswendo.
1: Most people, masih di Rock Weekend bersama saya Bismo Mukoginta. Saya mau ngingetin aja nih, di bulan Mei takutnya ada yang lupa atau mungkin malah gak ngeh bahwa ada beberapa tanggal merah dan cuti bersama di bulan Mei ini. Kalau kemarin, hari Jumat, yes, 1 Mei, itu adalah Hari Buruh Internasional. Akan ada lagi, tanggal 14 Mei, kenaikan Yesus Kristus. Hari Kamis tuh, most people. Hari Jumatnya, cuti bersama, kenaikan Yesus Kristus. Hari Rabu, 27 Mei, Idul Adha. Hari Kamis, cuti bersama, Idul Adha. Hari Minggunya, 31 Mei, Hari Raya Waisak. Indahnya keberagaman ya, most people, kalau kayak gini. Ini secara praktis, seminggu ada libur ya, ada long weekend di sana, full, ada libur lagi, menyenangkan sekali. Jadi sudah siap-siap.

Most people, sebagai fans sepak bola sejati, Anda nggak mungkin ya melewatkan beberapa pertandingan-pertandingan seru di minggu ini. Ada beberapa pertandingan yang bisa dikatakan mencuri perhatian. Lanjutan semifinal Liga Champion antara PSG melawan Bayern Munchen. Itu serunya minta ampun. Tapi nggak berhenti di sana. Borneo lawan Persib Bandung. Borneo unggul 2-0 terlebih dahulu. Tapi bisa di comeback loh sama Persib Bandung. Jadi 2-4. Semakin seru. Liga Indonesia, Liga Champion. Banyak sekali ya pertandingan-pertandingan yang bisa bikin weekend kita makin menyenangkan. Apapun tim kesayangan Anda, semoga di akhir musim nanti bisa memberikan yang terbaik. Tapi yang pertama yang mau saya ucapkan untuk para fans Arsenal, harapan masih tetap ada.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Anda sedang mendengarkan Rock Weekend, the best rock song playlist in town.

0: Most people,
1: memang bisa dikatakan minggu ini minggu yang cukup berat mengingat ada kejadian dari kereta yang akhirnya harus merenggut banyak korban. Tapi ada informasi terbaru, ini yang memang menjadi catatan untuk PT KAI, di mana KAI ini dengan sadar buka-bukaan, dalam hal ini Menhub, most people, ada 1903 perlintasan yang memang tidak dijaga. Jadi kalau berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian per 30 April 2026, bahkan ada 4046 perlintasan sebidang yang aktif di Indonesia. Dan setidaknya ada 1903 titik atau sekitar 47% yang tidak dijaga. Di mana hal ini memang berkaitan dengan titik prioritas. Maka dari itu, perwakilan dari PT KAI dan Menhub mengimbau masyarakat untuk tidak membuat perlintasan tanpa izin dan tidak membuka kembali perlintasan liar yang sudah ditutup oleh KAI. Sedangkan untuk perlintasan resmi yang sudah dibangun, syarat keamanan dan keselamatannya akan ditingkatkan. Selain menggunakan portal resmi, nantinya perlintasan akan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi kedatangan kereta api dan memicu penutupan palang pintu secara otomatis.

0: Jadi gimana Mas Wipal? Lagu-lagu rock dari tahun 80-an dan 90-annya di Rock Weekend. Tapi mohon maaf, 2 jam sudah saya Bismo Mokoginta sudah menemani Anda. Waktunya saya pamit, tapi tenang. Lagu-lagu rock masih akan terus terputar seharian penuh. Cause this is Rock Weekend, only on Moves 105.8.
1: Rock Weekend on Moves 105.8.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Anda sedang mendengar

Halo Most People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Rock Weekend, the best rock song playlist in town.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Hai Boss People, saya Alvito Dinova Gintik, pemimpin redaksi Detikcom. Jangan lupa untuk terus mendengarkan berita-berita terupdate cuma di Most 105.8.

News 105A.

Halo Most People, saya Reji Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.